0: Ada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat yang masih menikmati suasana pagi ini. Kami masih punya banyak sekali info-info aktual atau isu-isu terhangat pagi ini yang bakal kita hadirkan di sepanjang program Spada. Nah, generasi muda mendesak pemerintah tidak sekedar menggunakan pendekatan represif ya atau regulasi ketat, tapi memperkuat literasi digital komprehensif. Diyakini bahwa akan menjamin keamanan warga negara saat mengekspresikan pendapat secara sah di dunia maya. Itu jadi kebebasan berpendapat dan digital governance ya. Makanya aturan-aturan dikaji dengan sedalam-dalam mungkin biar benar-benar bisa tepat sasaran dan tidak menjebak atau justru jadi bumerang buat pihak lain. Nah, ada tuntutan transparansi digital dan systemic reform ya. Jadi ada biaya politik yang tinggi. Milenial menyoroti bahwa pola korupsi berulang karena sistem pilkada atau politik yang sangat mahal, sehingga pejabat cenderung menyalahgunakan anggaran daerah atau perizinan untuk mengembalikan modal kampanye, kata milenial ya. Jadi sesuai dengan pernyataan mereka kaitannya dengan digitalisasi penyelenggaraan negara, milenial ya, Gen Z, generasi muda Indonesia juga mendesak transparansi penuh berbasis teknologi seperti digitalisasi sistem perizinan, transparansi alokasi dana proyek, dan pembuktian terbalik aset pejabat gitu. Jadi isu-isu yang lagi hangat, lagi marak kaitannya dengan gaya hidup dan integritas pejabat sekarang untuk mencegah korupsi dan ya operasi tangkap tangan gitu, OTT, yang fokus pada beberapa sudut pandang utama ya. Karena gaya hidup mewah atau sensitivitas gaya hidup mewah atau flexing istilahnya. Jadi audit sosial warganet juga tidak main-main ya. Milenial dan Gen Z aktif nih melakukan digital tracking, investigasi mandiri terhadap barang-barang mewah, fasilitas kendaraan, sampai aktivitas liburan pejabat yang mungkin dirasa atau terindikasi tidak cocok dengan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Gitu. Oke, kita masih bersama di Spada dan beragam informasi akan terus kami hadirkan buat kamu di pagi ini. Jangan

0: aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih,

0: Terima kasih teman.
1: Hore! Juara!
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Kita masih di Sepada Tamu Pro 2 dan berikut informasi lainnya yang jadi isu atau paling hangat disoroti milenial pagi ini, salah satunya juga kaitannya dengan eksplorasi AI dan konten populer media sosial ya. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri lagi kita berada di era serba teknologi nih. Oke, jadi teman Pro 2 kaitannya dengan ini ada kritik dan dinamika yang disoroti kalangan milenial terkait eksplorasi AI dan konten populer di media sosial oleh pemerintah. Penggunaan AI kreatif maraknya tren pengolahan foto estetik generasi avatar bahkan pembuatan konten yang berbasis AI oleh anak muda sering kali berbenturan dengan isu copyright atau hak cipta karya seni visual. Jadi ada tuntutan agar dibuatkan payung hukumnya. Menurut milenial sih pemerintah perlu menyiapkan regulasi AI yang adaptif supaya bisa menciptakan apa ya? Perlindungan terhadap karya hasil ciptaan tanpa menghambat kebebasan kreator konten muda untuk tetap bereksperimen dengan teknologi yang baru. Dan ini jadi ada banyak ancaman ya, ancaman deepfake dan keamanan data pribadi juga. Generasi konten suka kadang-kadang kehabisan ide dan mengarah ke manipulatif gitu. Jadi pemanfaatan AI untuk membuat rekaman suara atau video deepfake tokoh publik, bahkan sampai pada warga biasa, memicu kekhawatiran terkait penipuan atau scam dan pencemaran nama baik. Dan ini milenial mempertanyakan sejauh mana nih pemerintah lewat Kemenkominfo atau BSSN siap mengawasi aplikasi AI populer yang mengumpulkan data biometrik atau wajah masyarakat secara masif. Dan ancaman efisiensi pekerjaan lagi, sektor ekonomi kreatif seperti desainer grafis, copywriter, video editor, sampai dengan penerjemah yang didominasi milenial dan Gen Z merasakan langsung ya, ada dampak kehadiran platform AI generasi baru yang cukup mematahkan semangat juga nih. Jadi diharapkan ada peran pemerintah. Makanya publik menyoroti perlu program reskilling atau pelatihan adaptasi teknologi dari pemerintah supaya angkatan kerja muda tidak tergeser oleh efisiensi kecerdasan buatan atau AI. Jadi gimana nih milenial Tamang Pro 2? Mungkin kamu punya pendapat sendiri, kamu juga bisa berpartisipasi, bisa bersuara lewat jalur inspirasi kami di WhatsApp, bisa ke media sosial kami juga. Silakan di WhatsApp 0851-3728-7493 terkait isu-isu krusial yang udah kami hadirkan. Ada isu apa lagi menurut kamu? Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Teman Pro 2, kita masih di sepeda dan kami informasikan saat lagi kami akan ajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru pagi ini. Ada obrolan Mbak tentang mitigasi bencana atau bagaimana kita membahas tentang kebencanaan dan bagaimana mencegah terjadi bencana. Dan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pegiat lingkungan atau salah satu anggota komunitas yang akan berbagi inspirasi buat kita kaitannya dengan aksi mereka dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi tetap di Pro 2, jangan kemana-mana, dengarkan terus di FM 99,8 MHz yang bisa kamu akses juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita ada

Karena dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: 102 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Baiklah teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Ya, pagi ini kita di Spada. Selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2 di RRI Atambua, khususnya buat milenial atau buat anak-anak muda. Katanya dengan tanggap bencana tentunya perlu aksi ya, perlu banyak kesadaran dari anak-anak muda khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Mungkin bencana tidak dekat dengan kita, tapi karena kelalaian kita akhirnya bencana itu datang dengan sendirinya karena kita malas tahu ya, acuh tak acuh. Oke, pagi ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber, bapak atau kakak ya, ini lebih tepatnya anak muda nih, kakak Stefanus Sintidu, sebagai seorang guru dan juga pegiat lingkungan. Kita sapa dulu nih, selamat pagi Kak Stef. Halo.
2: Pagi, Kak Ari. Selamat pagi Ari.
1: Ya, apa kabarnya nih?
2: Kabar hari ini baik.
1: Baik ya, oke. Lancar, baik. Kak Stef, mungkin kita sedikit menyita waktu. Boleh tahu nih lagi di mana sekarang?
2: Sekarang lagi di
1: SM. Oke, baik. Mungkin Kakak Steph bisa pindah posisi sedikit, cari jaringan yang lebih enak biar lancar. Oke.
2: Ya, baik.
1: Oke, baik. Bisa dengar suara saya dengan jelas. Kira-kira Kak Steph ini kan pasti sudah sering ya terlibat dalam aksi sosial atau kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar atau mungkin bergabung dengan komunitas begitu. Nah, kira-kira apa nih yang membuat kakak tertarik untuk terlibat dalam aksi seperti ini nih?
2: Ya, salah satu ketertarikan saya pada kegiatan aksi sosial ini, yang pertama itu saya melihat kondisi kita khususnya atau ini saya cukup prihatin dengan
1: prihatin ya.
2: Yang kedua, ya merasa empat dari itu saya ingin supaya bagaimana kita membangun rasa solidaritas dan menumbuh kegiatan positif kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bini. Itu salah satu faktor membuat saya tertarik untuk kegiatan sosial.
1: Oh, oke. Okay. Ini kakak mulai berani beraksi ini sudah sejak kapan?
2: Kalau untuk aksi sosial ini sebenarnya sudah lama.
1: Lama ya?
2: Semenjak tahun 2023 atau 2022. Tetapi sangat aktif itu tahun 2024. Kalau saya tidak salah.
1: Dua tahun terakhir ya. Nah, boleh tahu nih, ada kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan ini biasa ajak siapa saja nih?
2: Kalau untuk keterlibatan ini semenjak tahun 2024 sampai sekarang itu saya bersama salah satu komunitas dari Jogja, itu kami sering namanya alumni Jogja Atambua.
1: Oh, oke.
2: Dan juga itu kolaborasi dengan eksternal, tapi kalau di dalam sekolah saya sama anak-anak sekolah.
1: Anak-anak sekolah ya, anak-anak STM Nenuk ya.
2: Itu ya anak-anak STM. Lalu yang kami sudah lakukan dengan komunitas aja itu, kami menanam pohon di sepanjang bantaran di daerah Asu Ulun, Kecamatan Atambua Selatan, tepatnya di belakang gereja yang sedang dibangun. Karena kami lihat itu ada potensi longsor karena ada gedung besar tuh gereja. Benar. Jadi kami menanam pohon di sekitar itu. Lalu kalau bersamaan STM itu di Teluk Gurita, kami bersama dinas pariwisata waktu itu kami menanam pohon. Ya sekitar 100 pohonan waktu itu.
1: Wow.
2: Dan aksi yang baru-baru cukup, ya menurut saya cukup berkesan itu baru-baru itu kami bersama aja lagi melakukan aksi pembersihan sampah di sekitar jembatan Motawuik, hutan jati, Mahoni dan batas kota. Nah, dan aksi bersama anak STM yang sudah mulai rutin itu

0: Iya.
1: Oke. Nah, menurut Kak Tep sendiri nih, kira-kira kenapa sih menjaga lingkungan itu penting sekali?
0: Karena kalau kita melihat kalau menjaga lingkungan atau kita mau peduli pada lingkungan itu berdampaknya cukup besar.
1: Besar ya.
0: Yang paling berpengaruh itu kalau kita peduli lingkungan atau kita betul-betul sadar akan lingkungan yang baik dan juga untuk itu secara langsung itu kita sudah mencegah atau meredam dampak buruk
1: Iya.
0: dalam ancaman bahaya alam maupun yang diakibatkan oleh manusia. Saya ambil contoh, kalau alam itu bisa banjir dan juga bisa polusi. Kalau manusia itu kadang-kadang kan ya itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Saya ambil contoh, tadi malam saya pulang dari Kupang,
1: Ya.
0: sekitar jam 2 itu terjadi kebakaran di hutan jati. Itu jam 2.
1: Astaga.
0: Itu dampak dari sampah-sampah plastik yang dibuang secara sembarangan di hutan jati. Itu kalau dia kena lagi gesekan panas, itu tidak harus orang buang korek api
1: Api.
0: atau kalau gesekan-gesekan itu terjadi, pasti akan terjadi kebakaran. Itu
1: Iya.
0: dampak-dampak yang disebabkan oleh manusia kalau buang sampah sembarangan.
1: Oke. Jadi kalau kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, dampaknya terlalu banyak ya, yang dampak buruknya.
0: Iya. Iya.
1: Oke. Nah, kira-kira menurut Kak Steph sendiri melihat ya, kita daerah Kabupaten Belu atau khususnya di daerah Atambuala, ini yang bencana atau kerusakan lingkungan yang paling sering terjadi itu apa?
0: Kalau yang saya amati itu skalanya skop kecil saja, itu banjir lokal.
1: Banjir lokal.
0: Banjir lokal di sekitar pemukiman warga. Itu salah satu dampak itu. Yang pertama itu kita sudah tidak sadar untuk menjaga lingkungan
1: Iya.
0: hutan. Misalnya hutan jati itu kan sudah banyak dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari itu maka kalau banjir maka tidak ada lagi pohon-pohon atau tanaman yang bisa
1: Menyerap.
0: menjaga supaya air tidak bisa besar, ya.
1: Iya.
0: Yang kedua, sampah-sampah kalau kita buang sembarangan sekitar got atau selokan di sepanjang liter, maka bisa menyebabkan air tidak sudah mengalir ikut tempat yang kita sediakan. Jadi dampaknya itu besar, sampah dan
1: Tersumbat.
0: juga penebangan pohon-pohon di sekitar sumber air sana itu.
1: Oh,
0: Itu
1: benar.
0: dampak yang paling dilihat secara langsung. Yang
1: Iya.
0: kedua tentang sampah. Itu sampah itu kalau kita lihat itu memang aduh, Atambuah ini cukup rawan dengan sampah-sampah yang
1: Iya.
0: bertebaran sembarang. Nah, itu dampak nyata yang kita ini.
1: Oke. Oke, baik, Kak Steph, dari pengalaman kakak sendiri ya, masalah lingkungan apa yang bisa berpotensi bikin apa ya sampai kita itu kadang-kadang di Atambuah kesulitan air bersih?
0: Ya.
1: Oke. Nah, kalau misalkan kita kan Atambuah ini kesulitan air bersih ya, sangat-sangat susah kalau di musim panas. Kalau tidak beli berarti artinya bisa dibilang mati semuanya. Jadi harus mengeluarkan uang untuk beli air. Kira-kira
0: Ya.
1: ada tidak nih cara untuk mengajak masyarakat supaya ikut peduli nih terhadap pemborosan mungkin atau kita yang kadang-kadang tidak menjaga sumber mata air dengan baik atau tidak melakukan apa ya ibaratnya penghijauan yang bisa menahan debit air supaya jangan sampai kering di musim panas begitu.
0: Ya, baik. Itu mungkin kesadaran dari kita ya. Yang pertama itu mungkin kita tidak boleh

0: menebang pohon sembarangan di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, kita harus bekerja sama untuk menanam pohon di sepanjang daerah-daerah yang berpotensi bisa menjadi sumber mata air. Kadang-kadang kan daerah-daerah sumber mata air itu malah cenderung di situ pohon-pohonnya sudah banyak ditebang, malah semakin gersang. Jadi memang kesadaran kita itu pertama itu bagaimana kita sadar untuk tidak menebang pohon-pohon di sekitar daerah sumber mata air. Dan juga untuk menjaga supaya lingkungan kita itu masih terjaga dengan air yang banyak dan bisa ditampung secara alamiah, ya kita menanam pohon di sekitar lingkungan kehidupan kita, di masyarakat kita. Ya, jangan kita lihat satu pohon baru tumbuh besar kita sudah tebang. Lalu karena kita melihat bahwa pohon-pohon itu mengganggu, padahal itu justru memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar dan juga berpotensi menghilangkan sumber mata air di sekitar lingkungan kita.
1: Betul.
0: Mungkin itu.
1: Nah, kira-kira anak-anak sekarang kan kebanyakan orang bilang yang masih peduli atau masih punya rasa peka itu orang-orang yang tua lah, yang betul-betul merasakan ada kekurangan air atau masalah-masalah lainnya. Kira-kira peran penting anak-anak muda dalam kegiatan sosial atau mitigasi bencana ini seberapa penting?
0: Kalau tanya ini seberapa penting, sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Karena mereka mempunyai peran penggerak ya. Peran penggerak dan juga masih muda, masih lincah, gesit dan mereka sebagai apa ya, duta-duta untuk edukator kepada mengedukasi masyarakat. Sehingga mereka ini sangat penting sekali. Orang-orang yang siap tampil untuk mengatasi masalah-masalah seperti masalah lingkungan, sampah dan lain sebagainya, mereka sangat penting. Yang kedua, mereka garda terdepan ya. Garda terdepan. Hanya anomalinya, anak-anak yang kita anggap sebagai penggerak, edukator dan juga garda terdepan ini, mereka menjadi orang-orang yang apatis.
1: Nah, itu.
0: Benar. Mereka ini kita tidak bisa kategorikan sebagai orang yang masa bodoh. Kalau masa bodoh itu beda dengan tidak peduli acuh tak acuh. Nah, anak-anak ini perlu mendapatkan edukasi yang cukup banyak, baik dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, terkhususnya lingkungan pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan itu anak-anak yang kita anggap sebagai garda terdepan, penggerak utama dan edukasi masyarakat itu, mereka harus kita rubah dulu pola pikir mereka. Nah, pola pikir mereka terhadap lingkungan itu mesti dirubah. Yaitu kita tidak bisa mulai dengan hal-hal yang besar. Kita harus memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kalau di dalam rumah mereka makan sisa makanan atau hasil dari mereka beli di toko itu harus dibuang di tempat sampah. Lalu lingkungan di sekitar, kalau mereka, kalau kita ajar supaya kalau lewat di sepanjang lingkungan situ, kalau orang buang sampah sembarangan terlebih di dalam got, kita minta atau kita juga mengajak mereka untuk membersihkan. Di lingkungan sekolah juga begitu. Kita harus mengajarkan anak-anak untuk peduli pada sampah. Sampah yang mereka makan, yang mereka sisakan dari mereka belanja di kantin atau segala macam, harus dibuang pada tempatnya. Nah, hal-hal kecil ini yang perlu kita rubah pola pikir mereka. Sehingga mereka sadar, oh ternyata alam lingkungan kita di sekitar. Oleh karena itu, mereka harus diberi edukasi dan juga merubah pola pikir yang paling utama. Pertanyaan itu saya rasa sangat penting untuk anak-anak zaman sekarang, generasi Z kan?
1: Ya, Gen Z. Baik. Mungkin pesan apa yang ingin disampaikan nih kepada anak-anak muda ini supaya mereka juga bisa lebih peka untuk menjaga lingkungannya? Silakan.
0: Pesan untuk anak-anak muda, mari kita merasa bahwa bumi ini adalah milik kita bersama. Maka mari kita merawat, kita menjaga agar Raibelu ini bisa menjadi warisan yang sangat baik kepada generasi-generasi yang akan datang.
1: Oke, itu saja. Baik.
0: Ya.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan kita pagi ini, walaupun singkat, tapi kita mendapatkan inspirasi dan edukasi yang luar biasa dari seorang pegiat lingkungan yang sangat luar biasa, memiliki tekad dan niat yang kuat untuk menjaga Rai Belu ini. Terima kasih untuk Kak Step.
0: Terima kasih Kak Ari, terima kasih Rian sudah memberikan ya waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada masyarakat semuanya.
1: Oke.
0: Selamat siang.
1: Selamat pagi menjelang siang.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2 seperti kata Kak Steph ya, yang sudah memberikan kita sedikit wejangan bekal nih untuk anak-anak muda, terlebih fokus buat anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda itu yang diandalkan, yang harusnya jadi agen perubahan, justru akhir-akhir ini kadang-kadang mereka itu sikapnya masa bodoh. Bukan tidak tahu ya, mereka tahu, tetapi cuma karena rasa masa bodohnya yang membuat mereka terkadang tidak cepat bergerak atau tidak peka untuk segera melakukan sebuah aksi yang mungkin tindakannya kecil tapi memberikan dampak yang luar biasa buat generasi ini dan juga generasi yang akan datang. Jadi pentingnya edukasi menurut Kastep biar anak-anak muda juga disadarkan dan mungkin bisa memiliki kepedulian yang lahir dari dalam hati ya, bahwa segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri sebelum orang lain. Semoga nanti di lain kesempatan kita ajak lagi Kak Steph untuk berbagi inspirasi yang positif buat kita semuanya. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yang untuk pemula banget nih, yang untuk bisa jadi seorang profesional, kamu harus bisa menguasai basic. Kayak kalau orang dengar ngomong begini, pasti kan heran, kok bisa basic? Padahal kan kita omong di sini kan profesional. No, karena di sini kalau kamu sebelum masuk ke profesional, sebelum kamu membuat diri kamu profesional, kamu harus bisa menguasai basic. Karena basic itu adalah akar dari tumbuhnya kamu jadi profesional. Kalau kamu tidak bisa menguasai basic, maka kamu belum bisa masuk ke profesional. Meskipun kamu sudah tahu teori profesional atau teknik di dunia profesional tersebut. Jadi untuk teman-teman yang baru banget mau mengenal industri nail ini, sebaiknya kamu belajar dari basic. Basic yang dimaksud di sini bukan nail art ya, tapi manicure. Karena kalau kamu manicure bagus, berarti nail art itu menyusul pun udah oke. Kayak maksudnya kamu belajar manicure di sini itu adalah kamu harus cari tahu.
1: Yang untuk pemula banget nih, yang untuk

Teman Pro 2 di penghujung kebersamaan kita, terima kasih untuk kamu yang hingga saat ini masih bersama kami di Pro 2 RRI. Dan saya Ari pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Tadi kita sudah bareng-bareng dari pagi sampai dengan hampir siang ya, menjelang siang. Namun saat lagi kamu akan seru bareng teman penyiar yang lain. Dan nantikan kebersamaan di Santai Siang. Selamat menikmati Rabu seru dan tetap produktif.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambu, teman terbaik kamu. Halo-halo Bandung. Halo-halo RRI Pro 2 Atambu. Ketemu lagi sama aku Ranti ya, di acara Pro 2 Hitlist. Di acaranya juga santai siang yang muda yang kreatif, yang bakal nemenin kamu selama 2 jam di ajang request. Dan thank you banget udah ada yang gabung lewat WhatsApp, tapi nanti bakal aku bacain. Soalnya mau opening dulu, aku mau muterin lagu-lagu yang enak banget yang bisa membuat kamu lebih bersemangat ya beraktivitas, mungkin lagi kerja atau gimana gitu. Di hari ini spesial banget, 16 September 2026, 16.09.2026. Oke. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau bergabung langsung aja ya di WhatsApp kita, atau mungkin yang mau komen ya di IG atau Facebook, langsung aja Pro 2 Hitlist siap nemenin kamu.

0: Loh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Okay, teman berdua, itu dia yang terbaru dari Lalisa. Ih, cocok banget ya lagunya menemani siang kita. Semoga tetap semangat aja deh buat kita semua ya. Okay guys, lanjut lagi buat yang udah pada gabung ya di siang hari ini. Udah ada teman pro 2 yang request lagu dan aku baca dulu guys. Ada kakak Minace ya. Okay. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya, makasih banyak. Okay. Lagunya bakal aku puterin, tenang aja ya. Pokoknya kamu tenang mendayung di situ ya. Tenang teduh mendayung maksudnya. Ya, lagunya bakal aku puterin buat kamu. Terus next ada siapa lagi? Ini dia. Hai kakak, aku Noxi, mau request lagu Gea yang Lingkaran. Ada tidak kakak? Lagunya selalu ada dong. Jadi katanya muterin lagunya Selena Grace habis langsung lanjut sama Gea Indrawati. Ah, Gea Indrawari. Ya, dua lagu di acara Pro 2 Hitlist ya. Bakal aku hadirkan buat kamu semuanya. Jangan kemana-mana ya teman pro 2 ya. Oke, kita dengerin dulu ya. Wait ya, aku udah muterin lagu duluan. Oke, ini dia Selena sama Gea ya, Sumpah Mati sama Lingkaran.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak.
3: Sedih request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Produa Hitlist.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
2: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
6: Produa Hitlist.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Produa Hitlist.

Oke, teman berdua dari Jebung ya. Orang di mana-mana mah dangdut ya. Ya udah dia bolak aja jadinya dungdat. Yang muda yang tua semuanya gabung kita goyang dungdat ya alias dangdut. Oke, next ada Kakak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar. Aku mau izin request ya lagu ya. Jadi dia mau request lagunya ini mana ya, izin request lagu dari David Guetta, Titanium. Ini lagu udah lama banget, tapi gak apa-apa, soalnya emang masih enak ya. Seenak itu, makanya banyak yang masih pengen dengerin. Ya udah, kita langsung aja guys ya, kita dengerin lagu dari David ya, DJ. Ini dia, udah aku puterin kan, langsung aja.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.
4: Let's go.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Ini yang sebenarnya agak menarik kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih. Pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Yes. Ini kata saya ini yang edit kejar tayang.
1: Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO
2: yang... Kalau revisi yang, kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ulas semua dari awal, karena itu ada rasa kayak gitu.
0: Halo semua, welcome back dalam Stereota Podcast RRI Atambua. Tempat di mana kita ngulik nih tentang hal-hal yang katanya begitu, padahal aslinya begini. Dan kali ini kita akan membahas nih tentang sesuatu yang diabadikan dengan indah dan dirancang dengan menawan. Yang mana ada sosok di baliknya, ada Kak Resa dan Kak Don.
3: Halo.
0: Oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang apa ini, pelaku industri kreatif ya. Ada Kak Don dan juga Kak Resa. Oke, kalau untuk akhir-akhir ini biasanya sibuknya ngapain ini? Boleh dari Kak Resa dulu nih.
3: Akhir-akhir ini sibuknya sudah pasti acara wedding.
0: Wah. Ya,
3: kalau Atambua ini sudah mendekati penghujung-penghujung acara wedding nih. Jadi pasti sudah mulai akhir, dan biasanya mulai padat, lebih padatnya lagi di akhir-akhir bulan November seperti ini.
0: Oke, berarti orang akhir tahun kejar tayang nikah ya kak.
3: Ya betul.
0: Jadi jobnya kalau sekarang lebih banyak ke wedding dulu ya kak.
3: Ya betul sekali.
0: Oke, kalau Kak Don nih akhir-akhir ini ngapa kak, lagi sibuk kenapa nih?
1: Kalau saya sudah di katakan di pendahulu di sama gereja, artinya saya sama dia 11-12, nah saya lebih fokus ke dekorasinya sama WO-nya. Jadi kita 11-12 lah sama dia, artinya sudah tahap-tahap akhir sekarang.
0: Okay.
1: Sudah tahap-tahap akhir, sudah di penghujung selesai acara wedding, mungkin kita persiapan untuk perayaan tahun Natal tahun baru sih.
0: Ini kalau dekat sekarang udah berapa job menunggu ini? Ayo berapa nih kak?
3: Kalau saya kayaknya sore mau ke Malaka lagi.
0: Langsung gas ini habis podcast ini. Kalau Kak Don udah berapa nih menanti kira-kira kak? 10, 11, 12?
1: Paling satu minggu ada satu.
0: Satu minggu satu, satu bulan 10.
3: Ya betul.
1: Amin.
3: Amin.
1: Aminkan saja.
0: Oke, amin. Berarti ini bisa dipastikan kalau ketemu di weddingnya Tambua bisa ketemu Kak Resa sama Kak Don ini.
1: Kalau kakak juga kalau ada mau rekomendasi ke saya silakan.
0: Atau saya
1: siapa
0: nanti
1: tahu saya bisa collab sama kakak mereka.
0: Karena saya kan dari Sumatera, siapa tahu bisa undang kakak berdua sampai Sumatera nih kak.
3: Bisa, asal bisa, tiketnya ditanggung kakak.
1: Oh, iya. Bisa, saya ready kok ke sana.
3: Saya juga ready.
0: Ya pasti harga cocok ya kak ya.
3: Gas, kita gas. Sana.
1: Harganya kita bisa bicarakan.
0: Oke. Ini kak kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, kakak kan wedding IO juga ya kak ya, dekorasi. Terus kalau misalnya karesan, videografer sama fotografer, itu memang dari dulu kah atau apa baru-baru ini mulai berkecimpung di dunia ini kak? Kak Jon nih.
1: Kalau saya memang terjun ke dunia ini, saya hobi, salah satu hobi. Terus saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, buat satu gebrakan baru untuk bangunlah satu WO di mana biar saya bisa mengumpulkan anak-anak muda untuk berkreasi sama-sama, biar mereka juga bisa ada penghasilan tambahan.
0: Oh, itu ada namanya kah, Kak?
1: Kalau saya masih pakai nama 29 Wedding Planner. Kebetulan tanggal 29 itu tanggal lahir saya.
0: Oh, berarti 29 Wedding apa Planner. Berarti ada WO, IO ya kak ya. Terus dekorasi. Itu dari tahun berapa tuh kak?
1: Kalau saya mulai awalnya dari tahun 2016.
0: 2016, berarti 2016. Hampir berapa ini kak? Hampir 9-10 tahunan ya kak, menuju 10 tahun. Itu berapa ini kak? Berapa orang atau berapa pegawai yang sudah tergabung kak?
1: Kalau yang di saya 6 orang.
0: 6 orang, berarti sama kakak 6 orang ya kak ya. Jadi sejauh ini aman ya kak, lancar ya bisnis?
1: Ya puji Tuhan, sekarang ini lancar-lancar saja. Semua pegawai-pegawainya juga ponakan sendiri, jadi aman lah untuk diatur.
0: Oke. Kalau ini kak, aktivitas sehari-hari memang cuman khusus apa fokusnya di sana atau ada sampingan yang lain lah? Atau ini ya sampingan, jangan-jangan?
1: Saya mau menjelaskan di sini saya agak susah.
0: Ini rahasia kak?
3: Rahasia negara, rahasia negara.
0: Atau pegawai di suatu tempat kak atau gimana kak?
1: Pekerjaan pokok saya jadi ASN di salah satu lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Ketika kalau saya sudah pulang kerja, kalau ada job pasti saya turun. Kalau memang saya tidak bisa handle, berarti ada anak-anak yang bisa handle. Pas lagi memang saya harus turun, berarti saya turun.
0: Oke, berarti ini tadi pikir tadi ya Kak ya, ternyata waktunya masih banyak yang tersisa. Jadi pikir nih, apa sih kira-kira bisa menghasilkan dari waktu tadi. Akhirnya tercetuslah, berapa tadi Kak? 19 ya Kak? 19, apa tadi Kak namanya?
1: 29
0: wedding planner. Wedding planner. Oke, kalau Kak Rasa sendiri Kak, itu dari kapan Kak mulai bergelut di sini?
3: Kalau saya memang dari dulu suka ngedit-ngedit video. Awalnya suka ngedit-ngedit video-video gereja kayak gitu kan. Terus betul-betul masuk dalam dunia wedding ini waktu itu pada tahun 2022-2023 tuh kayak kerja saya kayak tidak terlalu menghasilkan. Jadi saya pikir-pikir kira-kira pekerjaan apa yang saya bisa dapatkan ya untuk dapatkan uang yang lebih baik lah. Terus saya lihat-lihat, wih Atambuannya kayaknya kota pesta kayak gitu. Dan juga kan hobi saya kan video gitu. Jadi saya mulai masuk di dalam dunia video tuh, mulai berani memasukkan di masuk dalam dunia video ini tahun 2015. Saya baru mulainya 2014 tahun lalu.
0: 2014. Nah. Itu enggak baru enggak 2014. Kan sudah 2024.
3: Sorry. Maaf, 2024. Maksudnya 2024. Dan puji Tuhan karena baru mulai 2024, jadi tahun lalu tuh masih banyak belajar, masih banyak belajar dengan senior-senior, ikut ke lapangan untuk lihat situasi bagaimana masuk dalam dunia wedding itu seperti apa kalau dalam dunia videografi. Karena basicnya saya lebih kayak video. Terus tahun ini mulai betul-betul dapat job. Jadi puji Tuhan sampai akhir tahun ini cukuplah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dalam dunia video kayak gitu.
0: Berarti kurang lebih setahun lah ya Kak ya. Setahun. Berarti Kakak ini melihat peluang bisnis di Atambua lumayan nih Kak ya. Orang pesta-pesta, videografer, fotografer. Itu Kak biasanya kurang lebih sekali nih ya, sekali untuk ngejob sama Kakak berapa tuh Kak range-nya?
3: Video ya.
0: Iya, video.
3: Video untuk wedding, kalau misalnya kalau video weddingnya gabung gitu, prewed sama weddingnya digabung jadi satu malam tayang gitu. Sekaligus resepsinya juga tayang sekalian. Itu kalau saya harganya range-nya 3.000 gitu dalam kota Atambua. 3 juta.
0: Ini yang sebenarnya agak menarik Kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya Kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini. Saya kaget nih, pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Wah, ini kata saya ini yang ngedit kejar tayang ini. Berarti memang langsung dor-dor kejar-kejar
3: gitu. Makanya ya, itu harga videonya makanya lebih mahal itu karena agak mahal karena gitu. Kita kerjanya apa? Harus tayang, ekspreskan kerjanya. Jadi mau nggak mau kita lebih mencurahkan tenaga begitu, jadi harganya pasti lebih mahal gitu.
0: Oke, betul, karena kan biasanya berapa hari setelah acara gitu ya kayak baru tayang gitu ya. Kalau sedangkan memang kalau ini sih kan mayoritas pas malam itulah acara.
3: Bahkan resepsinya juga ada langsung tayang.
0: Oke, berarti kalau Kakak sendiri per tim nggak atau memang Kakak sendiri yang nanganin nggak?
3: Biasanya kalau saya sendiri pengen kamera, tapi ada teman saya, asisten saya untuk bantu-bantu saya untuk bantu setting-setting kabel di lapangan. Karena kalau untuk tayang langsung kan kalau misalnya acaranya outdoor kayak gitu, itu kabel terminal, kabel HDMI untuk LCD semua itu kita setting sendiri. Jadi itu butuh teman biar bisa pangkas waktu kita kerjanya. Kalau saya pegang semua nanti tidak bisa tayang karena harus urus kabel atau edit video kayak gitu.
0: Iya betul. Itu berarti Kakak sebelumnya kan baru 1 tahun ya Kak. Memang untuk belajarnya udah dari lama Kak atau memang belajar otodidak sendiri, kejar memang apa ya belajar cepat lah gitu Kak.
3: Kalau sebelum-sebelumnya otodidak sih untuk editing-editing dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mau masuk lebih ke profesional itu tahun lalu saya setelah meniatkan diri untuk beli kamera. Setelah itu belajar dari senior-senior. Cara editnya harus gini-gini, terus turun ke lapangan. Untuk tayang malam tuh kita kerjanya harus gini-gini-gini, biar semuanya kerja sesuai dengan yang klien ekspektasi kayak gitu, seperti itu.
0: Oke, nah kan kalau sekarang kan lagi perkembangan apa ya digital tuh kan banyak banget ya, bahkan orang bisa tahu Kakak ada apa ya tadi yang 29 ya Kak ya, terus ada Kakak juga kan lewat media sosial lah. Kalau menurut Kakak sendiri dengan adanya dunia digital ini apakah terbantu atau semakin apa ya ancaman lah kalau menurut Kakak? Kalau dari Kak Don nih.
1: Kalau dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang kita sangat terbantu yang pertama. Nah semua pasti anak-anak muda semua itu pasti menggunakan sosial media. Apalagi calon-calon pengantin sekarang kan umurnya paling 20-an ke atas atau range-nya 30 ke bawah. Itu pasti mereka itu pasti pengguna sosial media. Nah dari situ mereka bisa tahu oh ada flyer ini tentang 29 wedding planner atau Rejan punya poni. Jadi dari situ mereka bisa tahu, oh harusnya kesini, hasilnya seperti ini. Jadi orang bisa lihat langsung hasilnya, outputnya seperti apa, mereka bisa tahu. Jadi digitalisasi sekarang itu sangat-sangat membantu. Seperti kayak kita bisnis seperti ini sangat membantu kita.
0: Kan kalau misalnya dia tambahkan sendiri bisa mungkin ada selain selain 29 wedding planner kan mungkin ada yang lain ya kak ya. Kan dengan keberadaan itu menurut kakak menjadi ancaman kak atau bisa untuk apa nih belajar ternyata di sini begini kita bisa apa ya mengadopsi misalnya gitu kan kak dengan konsep-konsep sendiri atau itu kak atau gimana nih?
1: Saya tidak juga untuk apa sebagai ancaman sih tidak. Malah saya kompetitor itu sebagai teman saya, rekan kerja saya untuk saya bisa saling berbagi, bisa sharing sama mereka. Mungkin saya kekurangan di sini, oh saya dia bisa bantu saya. Kalau saya kurang di sini dia bisa bantu saya. Jadi saya anggap kompetitor itu sebagai teman rekan kerja saya. Saya tidak mau karena kita di dunia bisnis ini kadang memang kita harus punya satu ciri khas sendiri,
0: ciri khas.
1: Dimana memang itu harus yang kita yang punya. Memang itu betul terjadi. Mungkin di sebelah lain, di sini lain, pasti kita punya ciri khas masing-masing. Walaupun banyak kompetitor yang ada di Atambua.
0: Nah, kalau gitu kak, dari 29 wedding planner ini apa nih ciri khasnya kalau gitu kak?
1: Punya WO sendiri. Ciri khasnya, teman-teman lain kompetitor lain belum ada di Atambua.
0: Kalau konsepnya kan lebih apa tuh kak? Atau sesuai permintaan atau memang ciri
1: saya mengikuti konsep permintaannya klien. Kalau klien memangnya mau seperti ini, saya mengikuti.
0: Sejauh ini apa tuh kak biasanya yang diminta sama klien tuh kak?
1: Kadang dari random acaranya, konsepnya mau seperti weddingnya seperti apa, prewednya seperti apa, mau di seremonial ini di gerejanya seperti apa, di gedung resepsinya seperti apa. Nah kita mengikuti. Kadang ada yang tidak cuma pergi dekor saja, terus langsung pulang. Ya kalau di 29 wedding planner sudah dapat semua itu. Sudah plus, artinya saat ini saya lagi promo besar-besaran dulu, artinya biar orang tahu dulu. Orang tahu dulu biar anak-anak di sini juga kita bisa rekrut satu-satu. Untuk bisa bantu-bantu juga. Artinya kita juga membuka lapangan kerja juga buat anak-anak yang di sini mungkin belum mendapat pekerjaan, kita bisa rekrut satu-satu biar bisa bantu-bantu kerja.
0: Kalau budgetnya kak, kalau ditak paling mahalnya nih kak, paling mahalnya berapa nih kira-kira? Siapa tahu tuh gambar anak muda nih kan ada rencana mau nikah, udah ada persiapan nih.
1: Kalau budget ya sesuai apa konsep permintaan klien. Ya untuk harga paling mahal sekarang sih masih 15 jutaan. Masih udah bisa dapat kalau itu.
0: Kalau yang paling murahnya nih ya.
1: Paling murah 4 juta masih ada.
0: 4 juta. Oke, kak ada Instagramnya enggak nih kak? Atau
1: ada.
0: Apa itu kak?
1: 29 wedding planner.
0: Oke. Anak muda khususnya di Atambua nih siapa tahu ada yang mau niat nikah nih @29 wedding planner ya kak ya. Dengan budgetnya tadi dipersiapkan bisa langsung DM juga nih kak?
1: Bisa. Ada nomor kontaknya di situ, silakan dikontak saja.
0: Oke.
1: Saya ini fast respon.
0: Terus kalau yang mau ngelamar kerja bisa kontak itu juga ya kak.
1: Bisa.
0: Tadi kan katanya perlu anak muda juga tadi ya kak ya. Kita.
1: Bagi yang mau konsultasi juga boleh. Artinya kita harus merencanakan segala sesuatu. Ini maksudnya hari bahagia. Jadi kita harus merencanakan sedetail mungkin, sebagus mungkin. Karena ini cuma sekali seumur hidup. Tidak ada yang mau nikah dobel-dobel kan.
0: Iya.
3: Betul.
1: Mau memisahkan. Kalau itu beda ceritanya. Jadi pasti klien itu akan membuat suatu perencanaan itu sedetail mungkin biar hari bahagianya itu baik. Semua orang itu pasti maunya hari bahagia itu baik. Itu tergantung kepada klien sendiri.
0: Itu kan biasanya idealnya berapa lama sih kak kalau mau konsul atau misalnya pakai jasa kakak, paling enggak berapa lama sih kita harus dealnya gitu sama 29 wedding?
1: Kalau misalnya saya, mungkin banyak teman-teman yang sudah dari mulut ke mulut, dari mungkin flyer yang kita sebar sudah, itu paling cepat 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Kalau ada juga yang pernah 2 minggu sebelum acara. Tapi saya selalu ready. Artinya kita membantu dengan seikhlasnya.
0: Iya. Berarti kalau sejauh ini mas

0: kami gitu, warna-warna yang senior-senior saya bilang dan yang sering saya lihat di lapangan, mereka lebih suka warna-warna yang alami kayak gitu. Kayak kulitnya kalau tonton Jawa, warna-warna Jawa tuh kan, kita lihat mereka suka kayak orang kulit putih, mereka bikinnya agak gelap gitu. Kalau orang sini enggak, orang sini lebih suka warna-warna alami kayak gitu, warna-warna netral. Karena di sini kalau saya lihat kan, kita kan kulitnya agak gelap sih. Jadi kalau kita warna gelap lagi enggak kelihatan kan. Jadi kayak lebih suka orang-orang sini warna-warna alami, warna-warna netral kayak gitu.
1: Berarti memang jadi ciri khas juga lah ya, Kak ya.
0: Betul
1: sekali. Namanya apa tuh Kak kalau di
0: Kalau saya namanya Phoenix Cinema.
1: Phoenix Cinema.
0: Yes.
1: Oke, Instagramnya ada Kak?
0: Ada.
1: Oke, apa tuh Kak?
0: Namanya Phoenix Cinema. Tinggal cari saja Phoenix Cinema Atambua. Di situ saya juga ada cantumkan nama nomor HP WA untuk konsultasi.
1: Bisa. Jadi untuk referensi ya Kak, referensi mau lihat foto-fotonya atau videonya di Phoenix Cinema.
0: Iya.
1: Itu Kak kalau sejauh ini sudah memang baru khusus di Atambua atau udah pernah keluar ini Kak kota kalau dari Kak?
0: Kalau saya sih sudah ke untuk apa sudah ke Keva dan ke Atambua ke Malaka. Kalau lebih sering ke Malaka sih.
1: Ke Malaka.
0: Ya.
2: Timur Leste Pak.
0: Timur Leste pernah
1: juga. Oh, pernah juga Kak. Oh, itu nikahan juga atau ada acara juga Kak? Itu Kak kalau cerita dikit lah ya Kak, kalau misalnya di Timor Leste sama di sini di Atambua itu adakah bedanya Kak kalau itu atau sama aja gitu Kak?
0: Kalau paling bedanya di rundown acara sih. Kalau di sana kebanyakan putarnya itu di jam videonya putarnya di jam 12 malam gitu. Kalau di sini putarnya video di jam-jam 10, jam-jam setengah 10. Kalau di sana tuh putar video setelah mereka ganti pakaian. Mereka kayaknya di sana tuh kayaknya saya lihat tuh acara bebasnya tuh mulai di atas jam 12 kayak gitu. Kalau di sini kan acara bebasnya dimulai jam 10 kayak gitu.
1: Berarti tetap tapi sama aja tetap kejar tayang ya kayaknya.
0: Iya, tetap kejar tayang.
1: Tetap malam itu langsung.
0: Iya, tapi kalau di Timor Leste lebih santai sih karena banyak waktu untuk masih ada banyak waktu untuk edit kan malamnya.
1: Oke, untuk edit. Oke, kalau misalnya Kak Dos ini Kak kalau misalnya kan ada konsepnya ya Kak. Konsepnya memang permintaan mereka atau kita bisa konsul sama Kakak tadi juga ya?
2: Bisa. Konsepnya itu dari klien bisa, dari kita bisa. Kadang saya mau nikah, ada klien datang seperti itu. Saya tanya konsepnya begini, mau tidak? Kadang mereka juga tanya kembali, kami belum ada konsep. Jadi kakak bisa bantu kami untuk buatkan konsep seperti itu. Akhirnya kita menjelaskan. Menjelaskan kalau mereka mau, oke, kalau konsep seperti ini, budgetnya seperti ini. Jadi kita menjelaskan secara detail, biar si kliennya itu puas. Karena mereka itu mau tahu seperti apa, maunya mereka itu seperti apa. Ya makanya kita saya selalu mengutamakan kemauan klien sendiri. Jangan ikut saya terlalu ikut saya punya mau. Kalau ikut saya punya mau pasti saya mau buat bagus. Tapi kadang ada klien yang tidak nyaman dengan itu. Ada klien nyaman dengan itu ya tergantung kepada kembali ke klien itu konsepnya mau dibawa kemana.
1: Tapi Kak kalau dekor-dekor kayak backdrop ya Kak atau apa itu namanya itu memang biasanya mayoritas di Atambua itu sama atau sebenarnya ada beda-beda begitu Kak?
2: Ada yang sama tapi kita bisa mix dan disitulah kita diuji sebagai tukang dekor itu diuji untuk mengeluarkan skill-skill apa yang dia mau keluarkan, senjata apa lagi yang mau dia keluarkan. Jadi walaupun memang barang backdrop propertinya itu sama, tapi pada saat pemasangan bunga atau apapun yang dipakai di atas panggung itu tidak akan sama punya sama orang lain. Pasti setiap tangan itu beda. Walaupun biar kakak pasang, kakak Raisen pasang, saya pasang, pasti beda. Walaupun propertinya sama. Pasti hasilnya akan beda.
1: Berarti kreativitasnya benar-benar
2: tantang ya? Iya, itu kita diuji. Kreativitasnya diuji itu.
1: Karena bisa aja isi otak saya mau begini beda dengan Kak Raisen, misalnya beda dengan kakak juga beda.
2: Beda
1: gitu ya, Kak, ya. Oke, berarti kalau sejauh ini Kak, memang kan kakak tadi ada beberapa yang pegawai yang membantu ya kak. Itu memang kakak yang kalian harus bikin gini-gini atau mereka juga kasih masukan bagusnya begini nih, bagusnya begini gitu kak.
2: Kadang saya menerima masukan mereka artinya oh mungkin menurut mereka itu tidak bagus. Lihat mungkin sepintas mereka kakak ini tidak bagus. Berarti oh saya lihat memang betul. Berarti saya bisa mengikuti mereka. Kadang sebelum dari awal kita turun ke lokasi itu pasti saya arahkan dulu. Oh ini harus begini. Jadi saya bagi tim ini di sini. Paling kita saya bagi itu paling 3 tim. Saya bagi 3 tim. Jadi semua itu bekerja. Tidak ada yang duduk santai. Pada saat kerja pasti kerja.
1: Kerja. Oke, memang ada job desk-nya sendiri ya Kak ya. Tetap tapi tetap di bawah komando Kakak.
2: Iya, tetap di bawah komando saya.
1: Oke, kalau kakak sendiri kak, jauh ini ya kak, pernah gak sih kak dapet klien yang rewel atau banyak maunya, kakak udah bikin gini ternyata tidak sesuai ekspektasi dia gitu, pernah gak kak?

0: sampai sekarang sih kayaknya nggak ada, belum ada sih saya dapat yang terlalu rewel. Mm. Paling cuma satu orang teman, ada satu orang aja sih yang minta ganti lagu aja sih.
1: Oh, berarti pasti ganti lagu ya, nggak, bukan gak konsepnya terlalu, itu nggak ada ya?
0: Karena sebelum kita turun lapangan itu kan, sebelum kita deal sama klien itu kan kita sudah omong memang konsepnya mau seperti apa kayak gitu. Jadi nanti paling revisinya juga paling sedikit aja kayak gitu, nggak terlalu banyak. Kalau revisi yang, kalau menurut kak saya yang revisi paling berat itu revisi lagu sih. Kalau revisi lagu itu kan dia kita harus ubah semua dari awal, karena dalam pembuatan video itu kan lagu itu dasar dari pembuatan semua kan. Jadi kalau kita rubah lagu berarti potongan-potongan videonya itu kita harus rubah semua, posisinya juga harus rubah semua biar lagu itu video itu ada rasa kayak gitu. Lagu berubah berarti posisi video, klip-klip videonya juga yang dipotong-potong pun juga berubah seperti
1: itu. Berarti jangan sampai ketemu lah ya kak ya, kalau bisa begitu ya.
0: Betul, sampai sekarang puji Tuhan aman sih.
1: Kalau sampai apa klien cancel gitu belum ada juga ya?
0: Klien cancel belum ada.
1: Karena kan banyak di media sosial banyak yang keluhan kan katanya bukan cuma dari klien, bahkan dari kita juga ada keluhan-keluhan begitu, tiba-tiba kliennya minta ini, nggak mau terima yang hasilnya gitu. Tapi kalau sejauh ini aman ya kak ya?
0: Kalau memang kalau misalnya rekomendasi klien terlalu berlebihan dan saya rasa saya tidak sanggup, saya tolak aja. Biar lebih enak sih, nggak ada masalah di kemudian hari kayak gitu.
1: Kalau sejauh ini kak, apa nih paling susahnya, hambatannya yang pernah dapat apa tuh kak yang paling susahnya?
0: Hambatannya biasa paling susah itu waktu. Kadang kalau kita sudah deal dengan klien, contohnya mereka berkat jam 10 pagi nih ya. Oke, kalau begitu kita mereka berkat jam 9 pagi. Oke, kalau begitu jam 6 pagi kita mulai syuting nih. Nanti terlambat kayak gitu. Terlambat sampai jam 7, jam 8 atau setengah 8. Itu kan kita foto sama video. Jadi nanti waktu untuk kita take foto atau videonya tuh sangat kurang. Itu bisa mempengaruhi di hasil atau kualitas video yang ada. Yang paling berat menurut saya itu waktu. Jadi biasanya sebelum satu hari sebelum pernikahan tuh kita sudah mulai kontak pengantin, tekankan kalau waktunya tuh harus on time gitu. Mulai dari orang make up, mulai dari pengantin harus tidur gitu, kita kasih tahu kalau bisa tidur sedu ya, minum vitamin kayak gini-gini. Biar pengantinnya tuh lebih fresh kayak gitu. Bangun pagi tuh matang, tidak ada kantung mata, muka lebih fresh biar foto videonya tuh mereka moodnya juga bagus gitu. Kalau pengantin kurang tidur, mood jelek, hasil kerja juga pasti kurang bagus ya, seperti itu.
1: Itu kalau misalnya dapat ini klien yang apa nih kak? Kalau misalnya gaya mati gaya itu apakah kakak juga bantu ngarahkan? Itu kan susah.
0: Itu juga pasti kita juga masuk ke dalam untuk bantu pose, bantu gerakan kayak gitu.
1: Sampai gaya perempuan itu juga kak. Saya sering gitu. Kak, biasanya kalau perempuan gimana tuh kak gayanya kak?
0: Kalau perempuan biasanya kayak gini, taruh tangan kayak gini, putar kepala kayak gini.
1: Ya gimana gitu kak?
0: Biasanya kayak gitu.
1: Oh, berarti kakak selain belajar teknik fotografi juga teknik gaya gitu
0: ya kak? Kita harus ada chemistry sama pengantin kayak gitu. Kalau nggak ada chemistry, nanti akan kaku di lapangan. Pengantin kita kasih arahkan, mereka kurang connect sama kita. Itu nanti hasilnya juga kurang bagus, ekspresinya juga kurang dapat. Paling bagus tuh di lapangan kita harus sering-sering main gila atau canda-canda dengan pengantin atau klien biar lebih relax. Kadang kan mereka tegang kan mau nikah nih, jadi pasti tegang. Belum lagi kalau misalnya mereka tidak pakai WO kayak Om Don, misalnya mereka tidak pakai WO, itu pasti mereka akan sangat sibuk, karena pasti mereka akan urus semuanya sendiri. Jadi saya juga sarankan kalau mau nikah pakai WO, ada Om Don di sini.
1: Jadi habis itu Om nyarankan kami sama nikah enak pakai fotografi.
0: Biar supaya klien jangan kecapean kayak gitu, dia jangan urus sendiri semuanya. Nanti kalau misalnya dia urus sendiri semuanya, nanti pada saat hari H pasti pekerjaan atau vendor yang lain akan terbengkalai. Maksudnya kayak kami nanti pasti akan susah kayak gitu. Untuk kontak pengantin saja itu pasti balasnya lama, karena dia harus urus ini, itu seperti itu.
1: Betul, kalau misalnya ada WO kan dia bisa percayakan maunya apa, betul. Kan berarti WO yang bantu urus gitu ya kak ya. Sedangkan kalau urus sendiri kan ya kita yang urus sendiri, betul. Kita yang sendiri gitu lah ya. Kalau kakak Dosi kak, biasanya hambatannya nih kak ya, sepanjang ini apa ya kak yang paling susahnya dari seorang WO dan dekorasi tadi kak?
2: Paling hambatannya yang sering hadapi itu pas kita nyampe di lokasi itu, pasti mungkin belum ada panggung, belum ada lampu, ya otomatis kita dengan sendirinya bergerak sendiri. Makanya saya selalu sarankan harus sedetail mungkin hamin 3 itu barang-barang itu sudah ada semua. Jadi kita cepat konfirmasi ke pengantin. Pas kita turun hamin 2 itu barang itu semua sudah ada. Jangan kita hamin 1 pun barang belum ada. Nah itu yang repot, jadi bahaya. Nah kendalanya itu nanti malah kita yang capek sendiri. Nah pengantin sama keluarga itu taunya mereka terima beres. Tapi yang kita kerjain agak susah. Karena memang itu mix komunikasi aja sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih tahu dari jauh-jauh hari bisa aman lah. Belum terlalu yang sangat-sangat fatal hambatannya itu tidak ada. Artinya pas hari H itu pasti semua jadi. 100% jadi.
1: Kalau ini Kak, sejauh ini Kak Resan pernah dapet, Kak Don ya, Kak Don pernah dapet ini nggak Kak, kliennya memang, tadi kan kalau Kakak, itu ya tadi kliennya mungkin agak kurang, nah, kalau misalnya Kakak pernah dapet klien yang banyak maunya gitu nggak Kak?
2: Saat ini sih ada yang banyak maunya, tapi mungkin karena saking mereka takutnya ke saya atau bagaimana, jadi mereka ikuti saya, jadi belum ada sih yang terlalu... yang drama-drama tidak terlalu
1: tidak
2: ada. Untuk saat ini belum ada.
1: Bisa dikendalikan ya.
2: Nah itulah fungsi WO itu.
0: Betul.
1: Oke, berarti memang kan kalau WO bantu biar konsep acaranya juga terarah gitu ya. Kayak untuk keluarga biar bisa fokus ke acaranya di mereka mikir.
2: Ada beberapa vendor yang lebih suka klien itu pakai WO. Artinya biar WO-nya tidak terlalu yang besar-besar amat seperti yang kayak saya seperti Jawa Bali. Artinya kita masih WO-nya juga masih tahap pembelajaran juga. Jadi ya artinya mereka juga mengerti, mungkin yang bantu juga masih 1-2 orang. Artinya tapi teman-teman vendor lain itu sangat membantu juga. Di beberapa acara mereka juga sangat dibantu juga. Jadi aman lah acaranya. Masih lancar sampai selesai.
1: Ini kan kalau entah mungkin saya yang baru tahu atau bagaimana. Kalau dibandingkan zaman dulu kan kalau sekarang WO memang semakin banyak digunakan lah ya kayak dibanding-banding dulu. Kalau itu menurut Kakak sih tanggapan itu gimana tuh Kak? Dengan adanya WO baru-baru ini dibandingkan dulu gitu Kak.
2: Kalau dibandingkan WO sekarang dengan yang dulu-dulu memang kita tidak terlalu fokus ke banyak konsepnya. Nah, sekarang ini kan karena itu ya digital itu kan banyak sosial media yang mereka pakai. Jadi saya mau pernikahan saya seperti ini, mau acara saya seperti ini. Berarti dengan dibantunya WO acaranya pasti lancar. Kalau dulu-dulu kan tidak ada harus begini ya, konsepnya harus begini, tidak ada. Sudah mereka pemberkatan di gereja, resepsi, potong kue, dansa, selesai. Kalau sekarang harus ada begini, harus ada begitu. Ada banyak konsep yang ditawarkan klien, pasti kalau WO-nya menyangkut ya bisa.
1: Oke, makin banyak wedding dream biasanya kayak anak muda sekarang pinginnya ini, pinginnya begitu ya kan.
2: Seperti itu.
1: Kan kalau 29 tadi dari 2016 tadi ya Kak ya? Dari 2016. Berarti kalau 2016 sampai dengan 2024 sekarang otomatis pelanggannya makin banyak ya Kak kliennya.
2: Amin.
1: Tapi iya kan Kak, bener kan Kak? Berarti sejauh ini memang kalau untuk WO ini menjanjikan lah gitu ya Kak ya. Kakak gak susah Kak membagi waktunya tadi Kak antara pekerjaan utama dan sampingan ini?
2: Nah itu yang kita harus pintar-pintar membagi waktu. Artinya di saat kalau ada waktu luang jam istirahat saja. Artinya mungkin sebelum saya turun ke lokasi pasti anak-anak kerja itu sudah duluan ke lokasi. Jadi mereka itu sudah hampir sekitar 50% itu sudah jadi. Tinggal saya pergi kontrol, ini masih kurang. Jadi saya paling tambah-tambah saja. Kalau memang pas libur berarti saya bisa standby dari awal. Artinya bisa mengarahkan lebih cepat, kerjanya cepat lebih selesai.
1: Oke, kalau sampai sekarang masih aman berarti ya masih mudah lah ya kayak untuk bagi waktunya masih bisa lah ya.
2: Masih bisa lah membagi waktu.
1: Masih bisa kehandle. Kalau bisa enggak kehandle berarti tambah pegawai lagi nih ya Kak ya.
2: Kedepannya pasti.
1: Oke, kalau Kak Resan ya Kak ya. Kalau Kak Resan sendiri Kak, kalau sepanjang ini kan perkembangan tadi ya, fotografer, videografer kan makin berkembang ya Kak. Kalau Kakak dengan dengan yang sekarang menurut Kakak itu apakah jadi peluang bisnis yang memang bukan cuma atam buah lah ya Kak? Keseluruhannya itu apakah menjanjikan gak?
0: Kalau menurut saya sangat menjanjikan sih. Karena sekarang kan dunia digitalisasi ya. Semua-semua kita tahu semua orang di sini pengen HP. Dan pengen HP otomatis mereka nih tidak mungkin dalam HP tidak ada TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah itu kan semua dalam tuh ada foto, kontennya kan foto video kan. Jadi menurut saya perkembangan sekarang untuk foto dan videografi itu sangat diperlukan, apalagi ke depan gitu. Dan ini sih menjadi peluang bisnis juga kalau untuk orang-orang yang melihatnya secara baik ya. Ini menjadi peluang bisnis yang baik untuk orang-orang ke depannya. Kalau kita melihat seperti apa nih, sekarang saya di Atambua aja sudah ada mulai, sudah mulai ada konten creator wedding.
1: Iya, kan?
0: Jadi sudah mulai ada orang dulu kan sebenarnya, dulu kan tidak ada konten creator wedding. Bahkan tahun lalu belum ada. Saya tahunya tahun ini sudah mulai ada. Ada konten creator wedding gitu. Jadi orang mau lihat dari sisi lain, bukan hanya dari sisi yang resmi-resmi kayak video wedding kayak gitu, tapi orang melihat dari sisi-sisi lainnya kayak gitu, POV-POV yang lainnya begitu. Jadi kedepannya fotografi dan videografi ini menurut saya sangat penting, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang menurut saya tidak kaku lagi pegang kamera kayak gitu. Karena saya melihat HP juga sudah sangat canggih kamera foto dan videonya. Jadi kalau mau masuk dalam dunia profesional, saya rasa tidak terlalu susah lagi buat mereka kayak gitu.
1: Ini saya tadi lupa nanya, kalau kakak sehari-harinya selain ini apa nih kak?
0: Saya masih fokus di sini aja sih.
1: Oke, okay. Tapi dengan ini satu kali job aja udah berapa ya kak? Kali satu bulan berapa? Memang pantas jadi menjanjikan. Berarti memang kalau jauh ini memang ini benar-benar apa ya, bisnis yang menjanjikan ya kak ya, memang bisnisnya. Kalau untuk dari kakak sih harapan ke depan ini kak, untuk bisnis kakak, kemudian untuk perkembangan fotografer dan videografer ke depannya, boleh sampaikan kak?
0: Kalau sudah pasti untuk bisnis saya ke depannya semakin baik begitu, maksudnya kayak bukan hanya dari klien, tapi saya berharap saya juga semakin mengembangkan saya sendiri untuk jadi lebih baik, biar klien-klien pun itu bukan hanya datang kasih uang terus selesai, mereka puas dengan hasil saya kayak gitu. Karena ini kan berbicara tentang jasa atau karya yang akan saya berikan ya. Jadi saya berharap ke depan saya juga akan semakin berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Terus apalagi pertanyaan kedua?
1: Apa nih harapan ke depannya untuk fotografer, videografer ke depannya?
0: Oh ya, harapan yang kedua untuk fotografer dan videografer di Atambua ya, semakin kompak selalu buat teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kita bisa saling berbagi kayak gitu. Kita memang kompetitor, tapi kita lebih sehat kayak gitu. Jangan saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kita saling membangun gitu, biar hasil yang kita berikan itu tidak kalah jauh juga sama orang-orang di luar begitu. Karena saya yakin kalau kita ada pesaing, tapi kita mempersaing secara sehat, kita akan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau kita tidak ada pesaing, pasti kita akan begitu-begitu saja kayak gitu. Jadi kalau saya lihat semakin banyak pesaing, kita akan semakin berkembang kayak gitu. Jadi saya harap kita mari bersaing lebih sehat untuk fotografi, videografer Atambua yang lebih baik lagi.
1: Amin. Semoga peluang bisnisnya tidak mati lah ya kak, sampai ke depannya, sampai lama lah ya.
0: Oke, semakin bagus hasilnya, otomatis orang semakin banyak butuh kan. Kalau hasilnya bagus, orang lain lihat, wih kok bagus banget, kok videonya rasanya kena ke saya kayak gitu. Saya juga mau pakai deh videonya kayak gitu.
1: Karena bisa gini ya kak, ini bagus sekali, kemarin di mana nih, siapa
0: gitu. Kan, jadi ya semakin hari kalau orang lihat hasilnya semakin bagus, orang semakin banyak yang pakai kayak gitu. Kalau orang lihat hasilnya biasa-biasa, nontonnya juga kayak hanya formalitas, oh ya, yang penting ada aja lah videonya malam tayang. Kalau orang nontonnya kayak biasa-biasa, tidak ada rasa yang mereka, tidak ada rasa yang tersampaikan lihat itu video, pasti orang lain juga nggak ada pakai, tidak akan pakai video. Lama-lama di Atambua ini, Kabupaten Belu ini, orang nggak pakai lagi, tidak pakai lagi videonya atau fotonya kayak gitu.
1: Betul.
0: Kayak gitu sih.
1: Desa. Ada jargonnya nggak nih kak?
0: Apa tuh jargon?
1: Apa ya, biasanya slogan apa sih? Slogan gitu ada nggak? Kepuasan Anda
0: kutamakan. Tidak ada sih.
1: Tidak ada. Oke, kalau kak Dosi ini kak, harapan kedepannya nih kak untuk bisnis kakak atau untuk karir kakak kedepannya kak?
2: Harapannya ya untuk kedepan ini yang pertama itu saya diberi kesehatan saja.
0: Amin.
2: Sudah cukup lebih dari itu supaya saya bisa bekerja lebih baik lagi, melayani klien-klien saya di luar sana sebaik mungkin dan tidak mengecewakan. Artinya kita, kalau kita membuat suatu karya dengan hati, akan kembali ke hati.
0: Mantap, amin.
1: Atau ada rencana ini kak, mengembangkan selain wedding, dekorasi, atau ada tambahan yang catering misalnya?
2: Pasti saja ada. Masih dalam taraf perjuangan nih.
0: Kak Doni multi talenta kak.
1: Melebarkan sayap yang lebih lebar-lebar
2: ya kak. Ada, maksudnya kita masih dari tahun lalu masih pelan-pelan.
1: Okay. Pasti harapannya harus lebih berkembang lah ya kak ya, lebih baik dari sebelumnya.
2: Kebetulan ya, artinya kita membuka sayap lagi, buka bridal lagi. Jadi mungkin ada teman-teman dari Timor Leste, kalau misalnya membutuhkan pakaian atau apa, kita bisa sanggupi, bisa.
1: Okay.
2: Bisa konsultasi apa saja di saya, boleh, gratis konsultasinya.
1: Okay. Berarti konsultasi di luar biaya ya kak ya?
2: Kadang ada WO, beberapa vendor WO itu yang konsultasi kan mengeluarkan biaya, tapi kalau di saya gratis.
1: Oh, okay.
2: Tidak apa-apa, mau tanya walaupun tidak memakai jasa saya tapi mau konsultasi silakan, tidak apa-apa.
1: Nanti ini ya kak, konsultasinya berhari-hari ternyata nggak jadi sama kakak misalnya itu.
2: Tidak apa-apa ya kak. Bagi saya artinya saya itu membantu orang lain lebih bagus.
1: Iya betul, berarti rezekinya siapa tahu enggak,
2: siapa tahu ada di orang lain.
1: Oh, betul sekali. Amin, semoga harapannya juga bisnis dari Kak Don sama Kak Resan kedepannya semakin baik lah ya kak.
0: Amin.
1: Ya, semakin
0: berkembang.
1: Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang gak terasa udah sampai di penghujung. Dan tentunya untuk teman-teman semua, terus saksikan tetap podcast Era Tambua karena masih banyak nih episode-episode yang akan kita tayangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ini yang sebenarnya agak menarik kak, karena kan saya termasuk mendatang di sini ya kak. Kadang saya kan pernah ikut ke pesta ini, saya kaget nih. Pestanya sekarang baru acaranya tapi langsung tayang video. Yes. Ini kata saya, ini yang ngedit kejar tayang.
1: Saya awalnya berpikir saya kayak waktu malam luang itu terbuang banyak sekali dan tidak menghasilkan. Artinya saya cari inisiatif baru, bangunlah satu WO
2: ini. Kalau revisi yang, kalau menurut saya yang revisi paling berat itu revisi lagu. Kita harus ubah semua dari awal, karena dia itu ada rasa kayak gitu.
3: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: 99,8 Pro2 FM, Matang buat teman terbaik kamu ya. Kita ketemu lagi ya sama aku nanti ya. Di yang mudah yang kreatif, Santai Siang masih nemenin kamu setelah kita dengerin obrolan seru tadi ya, dari dunia UMKM. Dan teman Pro2, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ini yang paling ditunggu-tunggu guys ya. Oke, ini dalam suasana MotoGP, iya mana iya lagi. Oke, pada awal Oktober mendatang guys. Jadi Mandalika itu bakal bersolek banget untuk menyambut MotoGP 2026 ya. Dan berbagai persiapan sudah dilakukan ya menjelang MotoGP Mandalika 2026 pada awal Oktober, di mana pembenahan dan kesiapan fasilitas dikebut untuk memastikan ajang balap motor kelas dunia ini tuh berjalan lancar guys ya. Jadi semua itu dilakukan pembaruan penanda tepi, marka dan area runoff itu semuanya ya. Terus pembaruan sistem kamera CCTV di sepanjang lintasan. Dan ini juga kerja bareng Pemprov NTB ya, menyiapkan infrastruktur pendukung kayak akomodasi dan juga transportasi, di mana merekrut 2.500 volunteer untuk mendukung operasional MotoGP Mandalika dan menyiapkan alur juga ya, dan pengamanan mobilitas penonton yang ditargetkan mencapai 145.000 orang. Banyak banget cuy. Oke, next, persiapan MotoGP ini juga kalau mau digadang-gadang mah udah 80% ya besti-bestiku. Jadi emang udah siap banget guys untuk menaklukkan gitu ya. Indonesia maksudnya ya, karena memang di Indonesia kali ini ya, di Mandalika NTB. Dan kita tinggal menghitung hari, kurang lebih 3 minggu lagi secara keseluruhan sudah siap dan tinggal eksekusi. Wow, ini emang benar-benar ya guys ya, kalau persiapan di Mandalika ini ya kita nantikan nanti di awal Oktober.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sate siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi.
3: Kamu nih, lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
2: Teman Pro 2, kita kembali lagi dan kita beralih ke informasi masih dalam suasana olahraga. Jadi siang-siang berolahraga itu bagus. Oke, selain dari MotoGP kali ini, tim Bultang Indonesia memanfaatkan latih tanding dengan NTT Ace Badminton Club Jepang untuk menambah referensi pola permainan menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana ini tuh berlangsung pada hari kedua pemusatan latihan tim Bultang Indonesia di Jepang menjelang dimulainya pertandingan Asian Games ya. Jadi pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi, beliau mengatakan menghadapi pemain dengan karakter berbeda itu penting agar atlet Indonesia tuh kayak punya banyak pilihan dalam merespon pola permainan lawan ketika kompetisi dimulai. Jadi ya kita harus latihan-latihan dari sekarang gitu ya. Jadi kalau pada sektor ganda putra Indonesia itu membawa 5 pemain yang menjalani persiapan di tanah air dan telah dibiasakan berganti pasangan, karena beliau menilai skema ini tuh kayak buat pemain tuh lebih fleksibel gitu ya. Jadi tim itu dapat menentukan kombinasi pasangan berdasarkan kebutuhan saat menghadapi lawan.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Radio FM Tambu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang yang muda yang kreatif. Next, kita lanjut lagi ya. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI mengerahkan 2 petugas safeguarding ya, untuk memperkuat perlindungan para atlet Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya di Jepang dari 19 September ya hingga 4 Oktober. Nah, jadi keduanya adalah Tabita Sumendap dan Sofia Hage yang telah menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikasi safeguarding officer dari Safe Sport Commission Singapore. Wow, hebat banget ya. Keduanya telah mengikuti program pelatihan yang merupakan bagian dari penguatan kapasitas KOI ya, dalam menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak serta martabat setiap individu di lingkungan olahraga. Jadi salah satunya Tabita ya bilang kalau safeguarding ini tuh bukan hanya tentang kayak menangani atlet ketika terjadi kesalahan, tapi guys juga membangun budaya olahraga yang mengedepankan kayak keselamatan, rasa hormat, martabat, dan kesejahteraan setiap

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: juga, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

Itu dia teman meraduah dari BCL versus Joss Flow Terpesona, ya, tepatnya di bulan Agustus kemarin. Dan lagu ini ya semoga bisa menambah suasana hati lebih enjoy, karena siang-siang biasanya ngantuk, ya udah deh aku muterin yang bisa mendukung kamu makin ngantuk ya, biar kamu dimarahin sama bos kamu karena masih jam kerja udah ngantuk ya, apalagi mau tidur. Tenang, habis ini baru kita hentak-hentak lagunya ya. Soalnya masih ada satu informasi teman Pro 2, masih dari dunia olahraga. Pemain timnas e-sport Indonesia, Xiaoqi ya, Nino Fausan Sumarno membidik medali emas ya ML alias Mobile Legends ya Bang Bang pada Asian Games dan bertekad mematahkan dominasi Filipina yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama di nomor tersebut. Jadi Nino bilang kalau Filipina tuh masih menjadi lawan terberat banget yang bakal dihadapi Indonesia, tapi performa tim yang dinilainya itu terus mengalami perkembangan selama menjalani pemusatan latihan membuatnya makin pede ya menghadapi persaingan. Dan guys, kamu tahu kalau Filipina ini tuh menjadi perhatian khusus untuk Indonesia karena punya rekam jejak kuat di kancah Mobile Legends. Bahkan Nino sama teman-teman sebelumnya merasakan langsung kekuatan Filipina ketika gagal meraih kemenangan pada grand final ya M7. Dan pengalaman ini ternyata dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki permainan tim sebelum tampil di Asian Games. Ayo Nino, semangat!

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Sate siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
5: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
6: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
8: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih nyaman.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Oke, teman Pro 2, welcome back to 99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. And sekarang jam 3 lewat 43 menit, saatnya Imul buat nemenin kamu di sore ceria hari ini. Kita seru-seruan bareng di sore hari ini, karena nanti jam 4 bakal ada English Corner. Kita bakal, ala-ala bule gitu ya teman Pro 2. Tapi ini bukan sok-sokan, ini kita namanya belajar cenah. Jadi belajar dari masih kecil-kecil, dari SMP, SD, SMP, SMA, biar bisa jadi bekal untuk masa depan kita masing-masing ya. Okay, and nanti jam 5 bakal lanjut di suara ceria, jadi kamu jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Oke, teman Pridua masih di Sore Ceria. Dan tadi barusan kamu dengerin English Corner yang dibawain dari teman-teman kita yang ada di SMP dan SMA Il Kapten. Wow, keren banget. Jangan lupa untuk selalu dengerin English Corner setiap hari Rabu jam 4 sore, teman Pridua. Karena selain teman-teman dari Il Kapten, juga banyak SMP-SMP yang bakal terus ngisi English Corner. Jadi ya bakal seru-seruan di English Corner dan juga Sore Ceria. Imal masih bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam nanti, teman Pridua. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di Pridua FM, buat teman terbaik kamu. Oh,

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Iya Yanto.
0: Woi, pesan su. Tengah nggak le? Soni mau makan le kok?
1: Aiy, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh, begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Jua.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang ada di Atambua, Malaka, TTU, Alor, dan di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita. Namanya adalah Kakak Levinus Asbanu SPD, guru berarti ya. Halo, selamat malam.
1: Kakak Daka dan juga para pendengar setia Pro 2 RRI Atambua.
0: Asik, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik ya Kakak.
0: Kabar baik. Kakak ini termasuk salah satu guru yang terbosannya saya sempat kepo, saya lihat, wah ini luar biasa. Ini sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang sulit atau mungkin hal biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Sebelumnya Kakak terima kasih meluangkan waktu di Pro 2 Atambua, dan saya pengen biar lebih enak Kakak Lenso atau?
1: Iya, benar-benar Kakak Lenso.
0: Oke, Lenso ya. Ini kotong mau cari tahu sedikit soal kagapung prestasi kemarin itu sebenarnya apa itu Kakak?
1: Oh siap, izin Kakak, memang saya latar belakangnya guru dan memang saya basicnya guru bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi setelah dari 2013 wisuda, 2000 mengajar sampai 2015, setelah itu tidak mengajar lagi di sekolahan, saya memilih menjadi seorang jurnalis. Nah, dan kebetulan saya wartawan di media lokal, mediasekolahtimur.com. Uh-huh. Itu fokus segmennya ke pendidikan.
0: Okay.
1: Dan saya kebetulan di di lokasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan setelah di Kabupaten Timur Tengah Selatan di tahun 2019 itu, saya berkawan dengan teman-teman yang guru, para guru maupun aktivitas para pegiat literasi di Kabupaten TTE. Dan di saat itu kurang lebih kami ada 23 orang
0: ya.
1: Saya bersama dengan teman-teman pegiat literasi, kami bentuklah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Memang selama ini forum TBM-nya ada di TTS, tetapi mungkin selama ini yang dikelola oleh dinas yang langsung, sehingga tidak terlalu nampak dampaknya ke masyarakat lah.
0: Yeah.
1: Jadi di bawah tangannya kami bentuklah forum PBM Kabupaten TTS. Puji Tuhan, di bawah naungan kami itu semenjak ketim kami melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah, baik dalam pengembangan literasi guru maupun peserta didik, sekaligus juga mendirikan taman bacaan masyarakat di setiap desa yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS.
0: Oke. Okay.
1: Ya, nah dalam perjalanan kakak ada satu lembaga namanya Nyala Desia.
0: Uh-huh.
1: Itu mereka juga fokusnya ke pengembangan literasi. Mungkin menurut saya sih itu merupakan salah satu penggerak literasi terbesar di Indonesia.
0: Ya,
1: Nyala Desia salah satunya. Uh-huh. Jadi tahun 2024 itu mereka membuka rekrutmen untuk bagi para penggerak literasi daerah. Dan tahun 2024 itu kebetulan saya melamar, dan itu dinilai dari kami kirim tulisan esai.
0: Oh.
1: Esai, ya, gimana saya ternyata hasil tulisan saya juga lolos, dan dikasih sebagai sosialisator program literasi nasional. Dan di tahun 2024 saya lolos. Di tahun setiap tahun itu kan di rekrut terus. Tapi misalkan di tahun 2024 karena melihat prestasinya baik, saya diikut sertakan untuk ikut seleksi lagi di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 itu katakan itu programnya itu ada Sekolah Literasi Nasional dan juga program gerakan sekolah menulis buku.
0: Oke.
1: Nah, di khusus di Kabupaten TTS di tahun 2024 itu karena saya baru gerakan saat itu 6 sekolah.
0: 6
1: sekolah yang saya gerakan untuk guru dan siswa itu menghasilkan karya antologi, baik itu cerpen, puisi maupun juga esai. Nah, di tahun 2025 kemarin itu di Kabupaten TTS saya berhasil mendorong 25 sekolah, baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK.
0: Okay.
1: Dan mereka menghasilkan karya dalam bentuk buku. Nah, khusus untuk di jenjang SD itu karya guru maupun peserta didik itu masih di kategori pengalaman cerita pengalaman pribadi. Sementara untuk di jenjang SMP itu ada kategori cerpen, puisi. Sementara untuk di jenjang SMA, SMK, puisi, kategori puisi, kategori cerpen, dan juga esai.
0: Oke.
1: Dan saya berhasil menolong 25 sekolah, dan setelah melakukan pendampingan di sekolah-sekolah itu, hasil karya guru maupun peserta didik itu dilombakan lagi tingkat nasional.
0: Oke.
1: Tingkat nasional, ya, seperti itu, tingkat nasional. Dan kemarin yang mewakili Kabupaten TTS masuk nominasi 100 penulis terbaik tingkat nasional itu di jenjang SD mereka. Ada satu guru dan juga satu siswa, satu karya siswa yang lolos masuk nominasi 100 tingkat nasional.
0: Boleh tahu SD mana itu, Kakak?
1: Di SD Impres Taumeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS.
0: Oke, Nunumeo ya?
1: Ya, Nunumeo.
0: Nunumeo. Ya. Itu boleh tahu itu judulnya soal apa, tentang apa tuh yang akhirnya lo diloloskan itu?
1: Karya untuk yang dijangkin cerita pengalaman pribadi.
0: Okay.
1: Dan itu yang setelah saya lihat warna tulisannya, ternyata guru ini yang hasil lulus, hasil guru yang lolos itu judulnya menenun harapan di tengah perbedaan, judul karyanya.
0: Asik.
1: Dan di situ dia menceritakan terkait dengan ada siswa yang mau, tapi dari dalam sekolah itu ada beberapa siswa, dia temukan satu siswa yang mungkin inklusif seperti itu. Jadi dia betapa sulitnya untuk mengatur dia sampai dia harus bawa dia untuk bisa membaca dan bisa menulis. Itu sudah sampai kelas 6 baru dia bisa dampingin dan bisa membaca siswa itu.
0: Wow, itu berarti dari semua tulisan ini Kakak yang seleksi dulu, terus ikut sertakan yang mana yang mau dilombakan begitu?
1: Tidak, untuk hasil karya ini Kakak, setiap sekolah mendaftarkan 50 peserta didik.
0: Okay.
1: 50 peserta didik dengan 5 orang guru. Jadi hasil karya mereka itu, kebetulan saya juga bersama tim yang melakukan pendampingan untuk kerangka menulisnya mungkin seperti apa, sampai hasilkan, menghasilkan sebuah karya yang layak untuk diterbitkan di buku seperti apa. Dan untuk penjurian itu Kakak, dia tingkat nasional.
0: Okay.
1: Dan melakukan penyelidikan tiga. Nah, dan selain untuk hasil karya guru dan peserta didik, kami yang penggerak literasi daerah itu cukup banyak di Indonesia ini. Kami di NTT itu sekitar 7 atau 8 kabupaten yang teman-teman yang ikut bergerak juga. Tetapi dalam penilaian kemarin setiap tahun kita diundang. Jadi itu hasil karya 2025 itu setiap tahun itu dilakukan yang Festival Literasi Nasional.
0: Oh.
1: Nah, di momen Festival Literasi Nasional itulah baru diumumkan hasil karya, contohnya ke jenjang SD se-Indonesia itu hasil karya mereka dilombakan baik tulisan guru maupun siswa.
0: Oke. Wow. Nah, Kakak, mungkin saya juga pengen tahu, kan ini Kakak bergerak, saya bisa katakan mulai dari nol. Kakak, itu suka dukanya apa? Itu, kira-kira Kakak pernah mengalami kendalakah seperti apa dan pernah mau menyerahkah? Atau semuanya lancar-lancar sampai dengan hari ini?
1: Ini Kakak, izin awal memulai ini, kebetulan kami di TTS itu, awal memulai ini suka, bahkan Kakak kami hanya karena mungkin... Senang saja untuk kami bisa melayani orang lain. Saking senangnya kami itu Kak Daka, kami pernah diundang oleh salah satu sekolah untuk melakukan pendampingan sekaligus juga launching taman bacaan masyarakatnya.
0: Kakak, namanya kan kita ini masing-masing itu pasti punya alasan tersendiri kita mau buat sesuatu. Kakak, alasan paling kuat kenapa mau bergerak di bidang literasi khusus untuk TTS ini, karena apa alasan paling kuat? TTS tertinggalkah dalam hal apa kira-kira atau seperti apa itu?
1: Iya, izin Kak Daka, dulu dikenal asesmen nasional. Nah, hasil asesmen nasional khusus di tempat kelahiran saya di Kabupaten TTS itu Kakak sering jadi kabupaten terakhir lah dengan tingkat prestasi yang diraih, maksudnya ke peringkat pendidikan terbaik di NTT itu ke Kabupaten TTS itu selalu dari belakang.
0: Okay.
1: Dan Kakak saat itu kebetulan saya jurnalis, saya juga melihat banyak anak-anak SD, khususnya di Kabupaten TTS, saya menemukan banyak anak-anak SD yang tamat dan masuk SMP dengan bisa membaca.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya, hal itulah yang mendorong saya, memotivasi saya melakukan pendampingan ini. Dan itu jadi makanya kami setiap kali kunjungan di sekolah mana kami temukan banyak anak seperti kami langsung dirikan taman bacaan masyarakat.
0: Sekarang kakak kan jadi ketuanya. Ada kakak membawahi ada berapa banyak kelompok sih yang sekarang di TTS?
1: Untuk ini yang forum TBM kok kakak?
0: Ya TBM.
1: Ya kebetulan di forum TBM ini kan di bawah kami sudah mendirikan 37 taman bacaan masyarakat yang tersebar di berbagai desa. Dan kebetulan hasil advokasi saya melakukan advokasi terus ke bupatinya, bunda literasinya, kadis PMD-nya, dan juga kadis kearsipan perpustakaan. Jadi di tahun ini akan ada penambahan lagi, banyak akan TBM yang akan dirintis dan menghidupkan kembali perpustakaan desa maupun kelurahan yang ada tetapi selama ini hanya nama saja.
0: Oh,
1: itu yang kami telah membangun komitmen bersama untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali perpustakaan desa. Sehingga tujuannya hanya satu, saya bagaimana untuk mengajak anak-anak dia sekarang untuk mencintai buku dan membaca.
0: Oke, tujuannya satu saja ya.
1: Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami lah, bagaimana bisa berupaya untuk terus mendekatkan buku kepada anak-anak dan minimal mereka bisa mencintai membaca saja.
0: Oh.
1: Untuk tingkat pemahaman itu ya urusan kemudian, tapi intinya dia membaca saja dulu.
0: Oh iya, yang penting bisa menggabungkan ya. ABC saja sudah cukup itu ya.
1: Sudah lumayan itu. Dan kerinduan saya bersama teman-teman Kak Bakal, kami ingin sehingga di ya, tahun-tahun mendatang ini ada anak-anak SD ikut di TTS yang tamat SD harus semuanya membaca. Sehingga kedepannya mungkin kami berharap sehingga ada anak yang tamat yang tidak membaca, kami berharap agak berkurang, bahkan kiriman terbesar supaya tidak ada lagi.
0: Oke, jangan sampai ada lagi.
1: Minimal satu jam setiap hari lah.
0: Oh,
1: buku apa saja intinya membaca buku.
0: Oke, yang terakhir saya pengen untuk kakak Lenso mungkin ada pesan-pesan ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan ya, bagi anak-anak muda atau mungkin bagi generasi-generasi anak-anak sekarang yang mungkin kurang minat untuk membaca. Adakah pesan-pesan penting yang ingin disampaikan bagi mereka sehingga itu juga bisa menjadi satu penyemangat agar mereka tuh ke depannya mau membaca dan mau menulis dan mau melakukan sesuatu yang lebih kira-kira lebih baik begitu?
1: Ya, baik. Mungkin pesan saya kepada terlebih khusus kita anak-anak muda lah.
0: Mm-hmm.
1: Karena anak-anak muda harus menjadi penggerak.
0: Betul.
1: Penggerak untuk lebih banyak membaca. Dan juga terlebih khusus untuk kita punya adik-adik yang masih SMA, masih kuliah, SMA, SMP, dan SD. Bangunlah, mulailah dari diri sendiri untuk bisa membiasakan diri untuk lebih banyak membaca. Karena dengan membaca tentu banyak hal yang akan kita temukan di sana. Karena itu mencintailah membaca, dan saya juga mungkin mengajaklah para pemerintah, baik di pemerintah maupun gereja maupun pemerintah desa, marilah kita bergerak bersama untuk mengajak anak-anak kita untuk mencintai membaca. Dan kebetulan juga kemarin juga sudah diluncing pergub NTT terkait dengan hari membaca itu. Jadi saya pikir itu akan lebih memotivasi, mendorong kita untuk bagaimana bisa membaca. Dan saya temukan kakak dan saya menemukan bahwa kami mau membaca tetapi tidak ada buku. Tetapi saya melihat setiap rumah, khususnya di orang-orang NTT, setiap rumah itu pasti punya Alkitab. Dan Alkitab itu segala jenis ilmu ada di dalam situ. Mau ilmu, ekonomi, kesehatan, bahkan pencuri pun juga ada di dalam situ.
0: No comment.
1: Maka itu ya, penjelasan untuk mereka. Karena pengalaman setelah saya melakukan penampingan di beberapa sekolah, ternyata belajar dari Alkitab itu memang sangat luar biasa, karena tidak ada tanda baca yang salah dan lain sebagainya. Jadi yang tepat itu di Alkitab. Jadi mulailah dengan sini. Ya mungkin setiap hari satu ayat lah seperti itu, supaya apa yang selain Alkitab dan buku yang kita baca juga bisa diserapi dengan baik, dan itu menjadi bekal untuk kita ke depan.
0: Asik. Seperti itu. Ya ini keren.
1: Ya,
0: oke, okay. Ya. Baiklah kakak Lenso, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman semuanya.
1: Siap, terima kasih juga. Salam kadakan dan juga kru RRI Atambuaya kakak. Semoga sehat selalu.
0: Semoga sukses ke depannya. Apapun yang di planning, yang direncanakan, Tuhan tolong sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
1: Amin. Terima kasih banyak, Kak Daka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Boleh di-add ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Ya, emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektif ya, biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin.
1: Oh
0: iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa diambil kesempatan?
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar. Itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: nanti. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kayak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa nggak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Gitu. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Benar. Berarti menurut lo quarter life crisis lo aja dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir
0: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung
1: memang,
0: gitu kan.
1: Menurut gue seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: sebenarnya,
0: semuanya
1: ya bingung. Tapi benar, yang kelihatan yang gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener, gitu kan.
1: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu. Punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merauh. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro, udah siang.
3: Bangun.
2: Boy.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang sedep banget
0: ya. Itu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak
0: Okay.
1: Kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
0: biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
1: Ori.
0: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
0: Benar.
1: Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Kayak melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audience gue gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, Ngadu ke Ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang gitu. Di Ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya. Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, gitu. Ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Di
1: antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Udah
1: bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti ya.
1: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.

0: Selanjutnya, sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Gitu. Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya,
0: betul,
1: gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya, yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke.
1: Iya, bukan karir sih. Kayak ya, karir. Kalau Mau Tenar, karir.
0: Oke.
1: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke.
1: Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong, aku mau manggung, aku mau besar.
0: Oke.
1: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin orang heran, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Oke.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera, gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara, gitu.
0: Uset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya,
1: iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Oh, asik. Iya, benar. Ya,
1: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe.
0: Oh.
1: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
0: Oh,
1: jadi
0: wow.
1: Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya. Tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
0: Oh,
1: aku ngirim ke dia kayak

0: tiga lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar. Kan?
0: Nulis lagu buat penyanyi lain, kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim tiga, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara tiga lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dua lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat tak dang Dungdat, udah right, gitu doang.
1: Okay,
0: gak okay, ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak, diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar-benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLS?
0: HLSSHSMMLBASA. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewa kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pink... aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak Hikayat Cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Mel V dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Kaku gitu.
0: Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel sama. Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya, saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
1: karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain
1: untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: paham, ya?
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: harus taste-nya,
1: ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya. Soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener, bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube. Yes. Juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak,
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul, jijik-jijiknya juga. Alright.
0: Terima kasih Jaibung, thank you so much.
1: Love ya.
0: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan
1: terima
0: ada
1: kasih
0: album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah, aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, teman Prodo, selanjutnya saya bakal putarin lagu yang sudah di request oleh Lara Purnama Sari ya. The Temper Trap Sweet Disposition ya. Kira-kira begitu judulnya ya. Sorry kalau memang dijelas saya belepotan karena memang saya bukan ahli bahasa Inggris ya. Oke, bercanda ya. Tapi lagunya sudah saya siapin di sini dan terima kasih untuk kamu yang selalu setia dan setia untuk request lagu di Prodo Atambua ya. Jangan berlama-lama lagi, saya langsung hadirkan lagunya untuk teman-teman semuanya yang suka. Nanti lain kali kamu yang request ya, jangan hanya Lara sendiri saja. Oke, ini dia lagunya.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Sante jam lagu non-stop di Just Music.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Ansor Asbanu, penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, akan membawakan materi dengan judul Sifat Malu Mahkota Kemuliaan. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman di mana batasan antara yang pantas dan tidak pantas mulai kabur, sifat malu menjadi barang yang sangat langka. Malu dalam Islam bukanlah tanda kelemahan atau rendah diri, melainkan sebuah kekuatan iman yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan rendah. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat malu adalah rem bagi nafsu. Tanpa rasa malu, manusia akan bertindak semaunya tanpa memikirkan pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun norma di tengah masyarakat. Dalil tentang sifat malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin," yang artinya sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya iman itu ada 70 sekian cabang dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tingkatan rasa malu. Yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan tertinggi. Malu jika Allah melihat kita sedang bermaksiat. Malu jika hati kita kotor, dan malu karena merasa nikmatnya sangat banyak namun syukur kita sangat sedikit. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu yang kedua adalah malu kepada manusia. Menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti atau memberi contoh buruk bagi orang lain. Ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Tetap berakhlak mulia meskipun saat sedang sendirian, karena kita menghargai martabat diri sebagai hamba Allah yang mulia. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah doa memohon penjagaan diri dan kesucian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ghafafa wal ghina, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu kesucian diri, dijauhkan diri dari hal buruk dan kecukupan hati. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hidup dengan rasa malu dicintai oleh Allah. Allah Maha Malu dan Maha Menutupi, dan Dia mencintai hambanya yang memiliki sifat malu. Saudara pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa malu adalah benteng pertama sebelum seseorang terjerumus ke dalam maksiat. Marilah kita menghiasi akhlak
Segala sesuatu yang dihiasi dengan rasa malu akan terlihat indah, dan segala sesuatu yang kehilangan rasa malu akan terlihat buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa malu adalah bagian dari iman, dan iman tepatnya di surga. Saudaraku, jangan pernah merasa bangga saat berhasil membuang rasa malu demi popularitas atau kesenangan sesaat. Jika rasa malu telah hilang, maka hilang pula kendali atas diri kita. Jadikan rasa malu sebagai perhiasan batinmu, sehingga engkau terjaga dalam kemuliaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hati kita dengan sifat malu yang membawa kepada kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Sembilan Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi, ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ya tentunya bareng sama penyiar paling cantik, manis, cetar membahana badai, Adelia Manek teman Pro 2. Waduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di pagi hari yang luar biasa ini. Yuk kita sebarkan afirmasi positif. Dan buat kamu yang sudah bangun, jangan lupa berdoa. Terima kasih kepada Tuhan karena masih membangunkan kamu pagi hari ini. Jadi kamu masih diberi nafas kehidupan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau beraktivitas di hari Kamis pagi hari ini, semangat ya. Dan jangan lupa sarapan. Nah, jangan awali pagi dengan senyuman, nanti jam 10 sudah asam lambung. Oke, teman Pro 2. Dan untuk menemani aktivitas kamu, Adelia bakal menemani kamu selama beberapa jam ke depan. Tentunya dengan informasi menarik, lagu-lagu hype yang sudah Adelia siapkan ya untuk menemani aktivitas pagi kamu. Dan juga informasi-informasi menarik dan obrolan seru yang pastinya bakal menambah insight kamu, teman Pro 2. So, stay tune terus karena kita bakal mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya dengan satu lagu manis ya, semanis kamu yang sedang mendengarkan Adelia. So, ada Ambon Manise.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih dari Grahasi Altari dan tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia di sini ya. Selamat pagi dunia yang fana ini. Jam 6 pagi dan mata baru terbuka 10%. By the way, Adelia masih berusaha mengumpulkan nyawa ini ya teman Pro 2 ya. Oke, jangan kalah nih sama ayam tetangga ya teman Pro 2 ya. Dan pagi hari ini teman Pro 2 tentunya kita punya informasi dan obrolan seru yang sudah Adelia siapkan buat kamu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, sebelum kamu melanjutkan aktivitas kamu pagi hari ini ya teman Pro 2, Adelia mau kasih dulu dong info perkiraannya cuaca Kota Tambo dan sekitarnya untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026, biar kamu tidak salah kostum ya atau salah rencana ya kan. Oke, jam 6 lepas 44 menit, suhu di Tambo kisaran 23 derajat Celcius, rasanya masih adem-adem empuk gitu ya. Tapi siap-siap aja dari jam 7 sampai jam 9 pagi nanti matahari mulai memancarkan pesona teriknya ya, dan suhu bakal merangkak naik sekitar 29 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang mau berangkat sekolah, kampus atau ngantor, jangan lupa kacamata hitam atau sunscreennya dipakai ya, dan juga jaket ya. Jangan sampai muka glowing gara-gara ini minyak kelapa alami pas kena panas-panasnya. Dan puncaknya itu pas makan siang ya, di jam 11 sampai 12 siang nanti suhu bakal sampai 88 derajat Celcius alias kisaran 31 derajat Celcius. Tapi tenang aja, biarpun agak nyengat, langit Tambo diperkirakan cuma bakal sebagian berawan ya. Curah hujan ya, curah hujan 0-4% doang, alias hampir pasti aman tanpa hujan ya. Jadi yang mau jemur pakaian atau janjian ketemu gebetan pas jam istirahat, dijamin aman nih tanpa drama kehujanan ya. Dan nanti sore pas jam pulang aktivitas di jam 4-6 sore, suhunya mulai adem lagi ya. Pas banget nih buat nongkrong santai atau jalan-jalan seru keliling Atambua ya. Oke, buat kamu yang mau beraktivitas, itu dia info perkiraan cuaca pagi ini dari Adelia teman Pro 2. Dan satu lagu keren bakal menemani pagi kamu yang makin cerah ini. So, don't go anywhere, tetap di 99,8 MHz, teman terbaik kamu.

era digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Kian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Masih di suara, selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini ya. Sudah jam 7 nih, udah pada di mana jam segini? Ada yang masih berjuang sama macet di jalan atau yang lagi panik nih nyari kaos kaki sebelah atau yang lagi duduk manis nungguin angkot sambil pegang kopi, whatever you're doing ya. Pokoknya tetap semangat ya biar harinya tidak loyo. Tetap saya terus bareng sama Adelia di sini. Nah, pagi-pagi begini selain menemani aktivitas kamu, Adelia juga mau kasih satu informasi penting dari ranah internasional yang perlu kita ketahui bersama teman Pro 2. Jadi kabar datang dari negara tetangga kita di Pasifik yaitu Fiji. Pemerintah Fiji baru saja resmi menetapkan situasi HIV di negaranya sebagai krisis nasional. Jadi peningkatan kasusnya cukup signifikan ya, di mana sepanjang tahun 2025 kemarin tercatat ada lebih dari 2.000 kasus baru. Bahkan, Menteri Kesehatan Fiji menyebutkan kalau diperkirakan 1 dari 60 orang dewasa di sana hidup dengan HIV/AIDS. Jadi sebagai bentuk respon cepat, pemerintah Fiji sekarang lagi menyiapkan berbagai strategi ya pencegahan yang lebih ketat. Salah satunya lewat program penyediaan alat suntik resmi yang aman dan juga perluasan tes kesehatan. Sampai penyediaan obat pencegahan dan juga pengobatan jangka panjang. Jadi teman Pro 2, Komite Fiji juga dibentuk untuk mempercepat semua proses regulasinya. Kabar ini tentu jadi pengingat buat kita semua ya, tidak hanya di Fiji tapi juga di Indonesia, tentang pentingnya edukasi kesehatan masyarakat ya. Jadi mari kita saling jaga dan juga selalu peduli sama gaya hidup sehat teman Pro 2. Dan biar suasananya tidak terlalu tegang ya, habis ini Adelia mau puterin lagu yang makin booster energi pagi kamu. Ada Hindia featuring Dipa Barus, Nafas. So here we go.

Mampro 2. Dan masih bareng sama saya Adelia yang masih setia menemani kamu di pagi hari yang fana ini. Yang luar biasa, teman Pro 2 ya. Jadi kita harus mengawali hari dengan penuh semangat ya. Jadi buat kamu yang lagi bersemangat, lagi dandan depan kaca, atau mungkin lagi nyocokin outfit hari ini, atau sekedar lagi ngeliatin feed Instagram yang serba estetik, pasti setujukan ya kalau sentuhan warna emas atau hal-hal yang berkilau itu selalu lalu kayak berhasil bikin sesuatu kelihatan makin classy dan juga mahal. Dan teman Pro 2, ternyata tren pamer visual yang berkilau ini tuh bukan cuma ada di zaman sekarang ya, atau di filter HP kamu saja. Jauh sebelum kita kenal filter kilau-kilau, di dunia seni rupa sudah ada maestro seni yang nekat nih menempelkan daun emas asli ke atas lukisannya. Dan ya, kita mau kenal nih sama pelukis legendaris asal Austria bernama Gustav Klimt ya. Jadi buat kamu yang belum familiar, si Abang Gustav ini bisa dibilang salah satu sosok penjelajah seni modern yang berani menabrak aturan-aturan lukis zaman dulu yang kaku banget gitu ya. Jadi lahir di dekat kota Wina tahun 1862, Klimt memang tumbuh di keluarga seniman ya, karena ayahnya seorang pengukir, berani tampil beda, dan doi bahkan bikin kelompok seniman sendiri bernama Vienna Secession buat memperjuangkan kebebasan berkarya. Nah, yang paling ikonik dari seorang Klimt adalah era karirnya yang disebut sebagai Golden Period ya, terinspirasi dari mosaik-mosaik emas indah di Venesia dan Ravenna. Klimt mulai memadukan cat minyak sama daun emas dan juga perak asli di atas kanvasnya. Wow, asli nih teman Pro 2 ya. Dan hasilnya lahirlah lukisan-lukisan mahakarya yang super indah dan syarat makna simbolis tentang cinta dan juga kehidupan. Jadi salah satu yang paling terkenal di dunia sampai hari ini judulnya The Kiss ya, lukisan sepasang kekasih berpelukan dengan latar ornamen emas dan juga motif bunga yang estetik parah sih. Dan walaupun dulu karirnya sempat dianggap terlalu provokatif, dan mendobrak tradisi, keberaniannya Klimt buat keluar dari zona nyaman justru bikin namanya abadi sepanjang masa. Jadi ini bukti kalau karya yang berani beda itu bakal selalu punya tempat gitu ya. Dan gimana teman Pro 2? Lumayan kan pagi-pagi dapat asupan info seni biar hari kamu makin berwarna dan makin glowing ya, seperti lukisan emasnya Klimt teman Pro 2. Dan Adelia mau puterin satu lagu biar makin glowing juga suasana hatinya. Lagu santai yang pas menemani aktivitas pagi kamu. So, stay tune terus bareng sama saya Adelia Manek di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.